inshuti ni Yesu ni wundinda makuba ni wundinda zinkuba n'iminsi bishaka kunjugunya induba ni nkucaniriza uba mu mwijima abanzi bashaka komuma ina